0: e fedile e ne tshwantse be o e ntshafaditse empa ho nka ha yona dilemo tse le shume ka nnete tla ke e re fegefu tla ke re fegefu me ke a tshepa ke taba tse monate ditsebeng tsa bakganni haholoholo ba ntseng ba ena le di-license empa hona jwale he ha o fumana hore e se feleletswe ke nako tsamaya tsamaya o hlolo ntshafatsa wena momamedi motelskare ke sa emetse eng eng tsama o lo ntshafatsa ha eba mohlomong o iphumana hore e feleletswe ke nako e re he momamedi motle ke tle ke fete fela ka mana he ke itukisetse o tlo kopana le sebongile sonopo are etuli tabatsaka di lukile tabatsaka di malalalaotswe e re ke nke fela pina ena ya phuka ya borwa le sanere mokhuba
1: a tsama mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya
2: ee o tsamaya ka ska ntshosa
1: ska tshwa mogotsi a se ntho e tshosang o se o tla bona bekeng e tlang ga o bapale diketwane tsa rona.

0: mathe ka mmadimabe a bitima nna nka se kgone go thusa o sebele pele ke ona sa lwana a mposa gona baneng ke di o tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tsitse omphe o fitlheletse lena ga ore tse ditaba tsa katlhe empa ke a o tsisa go letsatsi le le ke ke la dikeg o tlela le bopaki feleletseng modie gore ga ke na molato
0: a max nna elelwa gore ntho o e buang mosebetsi wa ka tsietsi
1: jang
0: nna nka latlhelwa ke mosebetsi wa kaka la gago
1: empa tshwarelo tle a se maikemisetso wa ka gore ke jalo o be le mamelelong ya fela ka letsatsi le leng

0: atšhe ka mmadima bepty max nna nka se kgone go thusa o sebele o sempole keng o ne sa lwana jala ampo sa gona gobaneng ke dia sa o tsamaisa story sen nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tseba gore ke itse omphe o fitlhelela 'tsatsi lena ga gore ke lotlise ditaba tsa katle empa ke a o tshepisa go letsatsi lena le ke ke la dikela ke tlotlela le bopaki bo o feleletsentle modie gore nna ga ke na molato
0: aptimax nna wa elelwa gore ntho o e buang ke o beya mosebetsi wa ka tsietsing
1: jang
0: nna nka se tlholetlhelwa ke mosebetsi wa ka ka lebaka la gago
1: ke kopa tshwarelo tlhe a se maikemisetso wa ka gore ke etse jalo ke kopa o be le mamelelonyana fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dikele ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonalang o tla bona le wena gore mosadi eo ga a bue nnete
0: jale he nna ke be ke reng go ausempolokeng gampo tsa rona gobaneng nna ga ke so ise athikele e gore e gatisiwe
1: bona he mo bolelele gore nna ga ke na molato wena o emetse fela gore nna ke tla le bopaki bo netefatsang gore ga ke na molato mosadi o leshano modie ke kopa le seke langola taba tsa gatlhe mosadi o leshano
0: aptimax motho a sa bue nnete mona ke wena a puo tsena mosadi o mpontshitse bopaki ba gore o mo patetse he nna ntho ene ka nnete o ntse o e bua ga ke golwe ke kopa o tsamaye ke a o kopa tle wa tseba o sempoleteng ga ka o fumana mona nna ke tlofelelwa ke mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle le nna ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlo o buale ka sila jale sila se ena nagana sila setlhe sila se motswalele wa ka o tlo mpolaya modie ga o batle ke eswa kere ka lebaka la
0: aptimax nna ka maswabi ke etsa mosebetsi wa ka mona ke fuwe ditaelo tse e leng gore ke tlameya ke di sa le morago ga ke sa mamele ditaelo tse nana nna mosebetsi wa ka o tlo fela aptimax ke kopa o tsamaye e tle ke a o kopa
1: kore wa tseba ke qala go bona gore o ka ba gopo ka tsela e tsena modie
0: helang
1: ke gore o bona go le betere gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo baka a ko inagane le wena o tla bona gore ntho ena e o etsang ga se yona
0: modieenagana
1: gantle nagana please
0: aptimax nne bantshokela jale ke kopa se ka bankenya dinthong tseno tsa gago gobane nnane o di etsa ke ne ke le seyo he
1: modie ke bua nnete a kompolelele o tla reng a se ke swile
0: aptimax
1: selas wa batho yena a le tronkong ga wena o nagana gore ntho e nngwe lengwe e ne le matleng a ga gore o thibe tsena tsotlhe di seke tsa etsagala modieore
0: ke kopa se ka ntshosa ga e lantle ebile tsamaya mosebetsi ko mongata o se ntshosa
1: ke o tshose modie ke bua nnete ga ke ra go batlo boa madimo a tsogong o sa le monnyane modie ore o kwa phela ka sekgobo se jena tlhe ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopane le mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: wa tseba aptimax le ga o ka bua dipuo tsa manyolong o bona ka ona motsotso nna nka se kgone go pholosa taba ena ga e sa le matsong a ka o bona le sms ene e qetang kena gona jalee e qeta go tlatsa taba eo
1: o batla goreng jwa le modie o batla goreng e buatlhe bua o ntse oreng
0: athikele ena e se tloile matsong a ka ga re bua tena nna le wena re emetse fela gore le tšhabela go sane o tla bo le front page
1: modie e re wa bapala tle mpolele fela gore wa swaswa tle
0: ke swaswa jwang ka ntho jalo
1: helang
0: aptimax
1: ga ke tsebe modie wena mpolelele gobane o ka ntlwelela gore ke itlatlariletse nako e telele tsena fela o tseba gantle gore atikele eno o se o e rometse
0: ashe aptimax o se o tseba ya yona jalo tena nna ke re go wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane go sane surprise bile ena kao fela e tla betse ba rona o
1: etsego
0: kenyeletsa le yena abtisilas
1: ke ke ke a letshaba lona batho ba media

ditaso masatsi a maria a magutshwanyane mme seo se bolela gore gangata le tsamaya lefifing ga e ba baganni ba sa kgone go le bona maphelo a lona a ba kotsing aparang diaparo tse mebala e ganyang kapa tse bonagatsang kganya eketsa ka methalo e bonagatsang kganya mekotleng ya lona ya sekolo mme le sebedise toche ga le tsamaya bosiu ga go kgonega tsamayang le setlhopha go bonagala ga sekgetho fela ke tshireletso ya gago bonagala mme o boloke bophelo ba gago marigeng ana molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang.

0: 086-0003-084.
1: O tsebe jole ke o batla, ke batla utlwa gore na o kae. O etsang ona le mang?
0: 086-0003-084.
1: A ke mafelo a beke ke di 1 tsa August 2026.